Atila imang ilu kahari tunggu amanang ibu si kecil fulaning ibu lu kecil ibu hudang ibu indah tirah tilu gue ngiri akaja nini fira uang pingu tutu imina rabu kiu umu kumu imar sedesiu inang abis urus abis kita tiang tu.